0: nidil minyadi lanoburu yabandiko. Lanoburu minyadi nidil yabandiko. Minyadi pinagare wangi kauput. Malamba kalna nyonde waleba ngurba nyinado mimi kauput. Yanga bulu banguni yalana jara ngura wande ngalamba kwa. Yanga yakur kuji wajapin mimi ngu minyolo kauputu. Yanga man wandalan laimere mimi minyadi pulga kongur jiling. Nyinari janga made kurenjal man wanda mimi nyinade. Nyundungu manan nyako nyunduko ande yapo ande kautu nyunduko yanga palo mimi jalan. Proper pulga mimi minyadi kauput. Nyundung manan nyako yanko man klinik kade. Jangangorolo nyesu manda yungko nyinari nidil lanubro. Nyinari karanan pujukujo man kajalon janga. Wadangan bala man wanda nyinari pulga yanga pal jolalan booster shot. Pinarangan ula yapo ande 5 year old karanan yonde pulga mada ngarja mada. Nyinari palo nidil wanda ngane kauput nidil jalane. Yanga kopo kopo yapo ande, minyadela pulga pulga yapo, 5 year old, nyandong pal modalan yanga disability, kalana merijin jiri, yanga doctor ngamanya modalan, yanga la wanda o yanga de meme, kawabut, minyadela yapo ande, palo, wanda o ne pal, nyinade kawabut needle. Nyandong mananda wanga jo, kyalanga ngorola, nyesca, kyala, pujuman nyako, kyolo la mangol, nyinade needle buru, yapo. Pulga po wangi minyadi. Nyundung manan nyako dokta yang among chula wangi pulga nyinudu ni mimi. Chula la mananong yapu andu nyinudu yanga kuala wanda o nyinudu ni kawabut nidu.
1: Hi, I'm Ashton from Lenny and the Bremmers and you're listening to 6DBY.